0: Es la hora 13:45 minutos.
1: Kahwi sa Electra, Jehuel Chabil, Chokrela, Hungkabal, Rikinli Chabil, Kakareru, Kotskok, Sakut, Hualkubenakem, Kim sa Electra.